Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banyuwangi resmi menahan seorang pria berinisial S, 52 tahun, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua orang santri di bawah umur. Peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan agama di wilayah Bumi Belambangan itu terjadi di lingkungan pondok pesantren yang diasuhnya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan oleh kedua korban didampingi penasihat hukumnya ke kantor polisi setempat.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo terkait anggaran kerjasama dengan perusahaan media dan media sosial. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rahmat, pada rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Rahmat mengapresiasi Perbup nomor 47 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi kegiatan antara pemerintah Kabupaten Situbondo dengan media. Perbup tersebut mengamanatkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan media massa harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kepala Distrik Kota Batu kenalkan formula SAE untuk MPLS 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu menerapkan konsep SAE atau Santun Aktif Edukatif dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Program ini bertujuan menjadikan MPLS sebagai sarana pembentukan karakter siswa, penguatan literasi digital, kepedulian terhadap lingkungan, serta pencegahan perundungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfinur Hidayat mengatakan konsep tersebut selaras dengan visi Batu SAE atau sinergis, akomodatif, dan ekologis. Nilai santun diwujudkan melalui pembentukan etika dan budi pekerti, aktif mendorong partisipasi positif siswa, sedangkan edukatif menekankan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Melalui formula SAE, Distrik Kota Batu ingin memastikan MPLS berlangsung ramah anak, bebas dari praktik perpeloncoan, serta menjadi momentum awal yang positif bagi peserta didik baru dalam membangun karakter dan budaya sekolah yang sehat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo membuka sistem penerimaan murid baru flash sale untuk mengakomodasi siswa asal Solo yang belum mendapatkan sekolah saat pendaftaran SPMB lalu. Para siswa terus bisa memilih sekolah manapun yang daya tampungnya belum terisi maksimal. Program flash sale tersebut hanya untuk warga Solo, setelah itu kesempatan diberikan kepada pendaftar luar kota Solo. Disdik Solo memiliki kewenangan untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang SMA dan SLB merupakan kewenangan Pemprov Jateng.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Sound of Knowledge.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa melalui pembagian paket sembako dalam program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk di wilayah pedesaan. Selain membagikan sembako, program Bunga Desaku juga digunakan untuk menyerap aspirasi warga terkait infrastruktur, pertanian, dan dukungan bagi pelaku UMKM. Pemkab Jember juga mensosialisasikan layanan kesehatan gratis melalui program UHC agar manfaat kebijakan pemerintah dirasakan merata oleh masyarakat. Diharapkan, langkah ini mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli warga, dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang menyampaikan, Armada Bisalukes akan tetap beroperasi melayani antarjemput siswa meski program angkutan pelajar gratis diluncurkan pada Juli 2026. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, mengatakan belum ada pengalihan atau penghentian operasional Bisalukes karena layanan angkot gratis pelajar dari Disub masih belum beroperasi. Nantinya, Disdikbud akan berkoordinasi dengan BKAD Kota Malang untuk pemanfaatan Bisalukes setelah program dijalankan karena seluruh kendaraan tersebut merupakan aset Pemkot Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Turunnya harga telur membuat peternak ayam petelur mulai menanggung kerugian dan berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga. Suciani, salah satu peternak ayam petelur di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bilang harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp20.000 per kilogram. Menurutnya, harga telur yang ideal agar peternak tidak merugi seharusnya berada di atas Rp24.000 per kilogram. Dengan kondisi harga saat ini, pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup tingginya biaya pakan dan operasional kandang. Untuk mengurangi kerugian, Suciani memilih menahan sebagian stok telur dan menunda penjualan sambil menunggu harga kembali membaik.
4: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan fiskal dan ekonomi global. Fatoni mengapresiasi langkah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sebagai Ketua Apeksi yang mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan obligasi daerah. Surabaya sudah menjadi contoh inovasi yang dapat dibagikan kepada daerah lain.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: juga.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak.
11: Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan kolaborasi dan komunikasi antar daerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah. Pihaknya mengharapkan pertemuan tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama antar daerah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM di Semarang, saya Kamelia Seknun. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Semarang masih diwarnai sejumlah penolakan dari warga. Sebagian masyarakat enggan memberikan data karena khawatir akan adanya kenaikan pajak hingga pemberhentian bantuan sosial. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, menjelaskan, hingga saat ini realisasi pendataan baru mencapai 15,63%. Selain karena faktor penolakan, capaian ini juga dipengaruhi masa adaptasi petugas terhadap metode pendataan berbasis digital.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Chou, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 55 kepala sekolah di Bojonegoro didemosi atau penurunan jabatan menjadi guru. Demosi tersebut dampak penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Demosi tentunya berdampak banyak pada posisi kepala sekolah SD dan SMP yang kosong. Terpisah, Kabid PTK Distrik Bojonegoro Faturrohim belum memberikan pernyataan terkait penerapan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Ketika dihubungi, ia mengaku sedang perjalanan dinas keluar kota.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday bareng saya Rosid Robansyah di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti. Ring-a-ding.

0: Your Music.
1: Gimana kabar kamu semua Sobat K di weekend kali ini? Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Free Day di hari Sabtu 4 Juli 2026. Kira-kira aktivitas apa yang kamu lakukan di weekend kali ini? Di tengah cuaca yang cukup terik, Sobat K, jangan lupa untuk pakai sunscreen dan juga sunblock kamu untuk tidak terpapar sinar UV terlalu lama ya Sobat K pastinya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial yang bakal menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu untuk menikmati di weekend kali ini ya, bareng saya Rosid Romansyah. Ataupun kamu ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca, bisa kirimkan 0811 378 1029. Siapa yang tadi pagi menyaksikan pertandingan antara Argentina dengan Tanjung Verde Sobat K, yang pertandingan cukup bagus banget, menurut saya pertandingan cukup keren dalam serial Piala Dunia 2026 kali ini Sobat K, yang mana satu pemain dari Tanjung Verde berhasil mencetak skor kedua dari luar kotak penalti. Ini cukup bagus menurut kamu gimana Sobat K? Silakan tinggalkan komentar kamu di nomor WhatsApp 0811 378 1029. Dan akhirnya Argentina berhasil lolos ke 16 besar Sobat K, karena berhasil mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 di Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan pada pertandingan tadi cukup membuat saya deg-deg Sobat K, karena memang dari kedua negara ini saling cerang Sobat K dalam pertandingan tadi. Dan menurut saya meski kalah, Tanjung Verde pulang dengan kepala tegak. Sebagai tim debutan, mereka mampu memberikan perlawanan sengit Sobat K kepada juara bertahan Argentina, bahkan memaksa Argentina bermain sampai babak tambahan waktu. Cukup keren sekali ya, kita patut berbangga kepada Tanjung Verde yang mana ini debut pertama di tahun 2026 Piala Dunia Sobat K. Ya, kira-kira apakah nanti Argentina bisa melenggang lagi ke babak selanjutnya Sobat K? Kita masih menunggu hasil nantinya Argentina akan melawan dengan siapa. Kalau kemarin Portugal sudah akan bertemu dengan Spanyol di tanggal 7 Juli 2026. Apakah Argentina ini bisa lolos lagi ke tahap selanjutnya dengan pertandingan setelahnya Sobat K ya? Silakan tinggalkan komentar kamu Sobat K di 0811 378 1029.

0: 9K Radio. Hit music, hot news.
1: Di pertandingan besok Sobat K di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 bahwasanya Kanada akan bertemu dengan Maroko di jam 12 malam. Lalu di jam 4 pagi ada Paraguay dengan Prancis Sobat K. Wah, ini pertandingan cukup seru sekali untuk kamu nikmati pastinya. Lalu di hari Senin ini Brazil akan melawan Norwegia di hari Senin tanggal 6 Juli jam 3 dini hari. Lalu di hari Senin juga ada Meksiko dan juga Inggris, Sobat K. Melawan Inggris di jam 7 pagi di hari Senin. Ini jam-jam masuk kantor ya, Sobat K ya. Lalu di hari Selasa, Portugal melawan Spanyol, Sobat K, di jam 2 dini hari. Lalu Amerika Serikat melawan dengan Belgia. Dan Argentina akhirnya bertemu dengan Mesir, Sobat K, di tanggal 7 Juli di jam 11 malam, Sobat K. Lalu di hari Rabu, tanggal 8 Juli di jam 3 pagi Swiss akan bertemu dengan Kolombia Sobat. Kira-kira di 16 besar ini kamu tetap dengan negara pilihan kamu atau yang kemarin sempat kalah akhirnya beralih ke negara lain Sobat. Silakan komentar kamu di 0811 378 1029. Kali ini ada satu lagu dari Hedy Yunus di tahun 1995 dengan Suratku dalam Quebec Track.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 102,9 FM ke Radio masih di KFRD bareng saya Rosid Romansyah. Siapa nih di antara kamu yang memiliki band idola sobat ke, ataupun musisi favorit kamu sobat ke, yang mana kebayang gak sih kalau band-band favorit kita ataupun musisi kesayangan kita itu ternyata punya kehidupan ganda yang jauh dari hingar-bingar panggung. Di balik citra gara yang bermusik, beberapa legenda dunia justru diam-diam mengantongi gelar akademis bergengsi sobat ke, hingga menekuni keahlian khusus yang bakal bikin kita kaget sobat ke, yang mana mungkin seperti kita tahu ada beberapa musisi dunia ataupun musisi Indonesia juga memiliki pekerjaan selain seorang musisi sobat ke. Ini kita ambil contoh salah satu dari musisi kebanggaan atau favorit saya juga, gitaris Queen, yakni Brian May. Ini merupakan seorang ilmuwan astrofisika sobat ke. Memang Brian May ini memegang gelar PhD sobat ke di bidang astrofisika dan bahkan ikut terlibat langsung dalam misi luar angkasa New Horizon milik NASA untuk meneliti planet Pluto. Ini sangat keren sekali. Di balik nada-nada gitar yang cukup ikonik yang dibuat oleh Brian May, ternyata dia seorang PhD dari ilmuwan astrofisika sobat. Oke, lalu yang kedua, ini band yang cukup keren sobat, pernah manggung di Indonesia juga, ada Dave Mustaine, ini dari band Megadeth sobat, yang mana dia seorang master bela diri. Waduh, ini kalau kita lihat sekarang beberapa dari musisi luar negeri ataupun dari Indonesia juga banyak menggeluti dunia MMA ataupun fighting sobat, yang mana frontman dari Megadeth ini memiliki dua sabuk hitam di olahraga yang berbeda. Yang pertama yakni taekwondo, lalu ukidokan karate. Wah, ini dan ban hitam semua sobat ke. Udah bandnya garang, orangnya garang juga sobat ke ya. Lalu yang ketiga ada satu musisi yang mana ini menurut saya cukup keren sekali ya sobat ke, bahwasanya vokalis dari Iron Maiden sobat ke, Bruce Dickinson, ini merupakan salah satu pilot sobat, yang mana ini tidak hanya pilot sebagai untuk bandnya sendiri, tapi dia sebagai pilot dan juga kapten di maskapai Astraeus Airlines sobat, yang mana sering menerbangkan sendiri pesawat turbinnya sobat, karena seperti yang kita tahu dulu Iron Maiden ini sempat main di Indonesia juga sobat, yang mana cukup membuat gempar fans yang ada di Indonesia terutama, yang mana pada saat itu ia menerbangkan sendiri pesawatnya ke Indonesia sobat, ya cukup keren sekali. Ini di tahun 2011, yang mana di tanggal 17 Februari ia konser di Ancol sobat, dan di tanggal 20 Februari 2011 ia konser di Bali sobat. Kira-kira musisi Indonesia mana yang menurut kamu ada pekerjaan lain selain band sobat ke, silakan kirimkan komentar kamu di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Headline News Metro TV di 105,9 FM.
1: Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Arus lalu lintas simpang Gadok terpantau mengalami kemacetan. Hal ini imbas meningkatnya volume kendaraan warga yang mengisi liburan sekolah di kawasan wisata Puncak Bogor. Kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari kawasan Gadok, Jawa Barat. Arneta, selamat siang. Apakah sistem one way masih berlaku di simpang Gadok saat ini?
2: Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Untuk rekayasa lalu lintas persisnya one way di simpang Gadok saat ini menuju arah Jakarta, maksud kami menuju dari Jakarta ke arah Puncak, sudah diberhentikan. Artinya sistem one way tidak lagi diberlakukan di jalan raya simpang Gadok dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Sementara itu diberlakukannya adalah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Kalau kita bisa saksikan bersama-sama di belakang saya, juru kamera Syahda Marahman akan menunjukkan kepada Valeri dan juga pemirsa bagaimana kondisi di simpang Gadok saat ini pasca ditutupnya rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Terpantau lengang, tidak ada hambatan sama sekali, dan kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta ini terbilang lancar. Namun untuk kalau kita melihat tadi untuk penetapan one way dari arah Jakarta menuju arah Puncak, ini sempat terjadi kemacetan ataupun kepadatan yang mengular dari exit gerbang tol Ciawi hingga ke arah Puncak, karena memang ada perubahan dari pergeseran masyarakat yang memilih untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan dan juga libur sekolah di Puncak. Mereka cenderung memilih untuk berangkat lebih pagi hari, sehingga pada pagi hari tadi sekitar pada subuh ataupun pukul 5 pagi hari ini kepadatan juga sudah mulai terjadi dari exit gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak. Dan sistem one way tadi sempat diberlakukan sekitar pada pukul 7:15 hari, artinya pemberhentian ataupun penutupan jalan dari atas untuk one way dari arah Jakarta ke arah Puncak ini diberlakukan pada pukul 7 pagi hari, dan tadi selesai sekitar pukul 12:30 siang hari, sehingga sistem one way diberlakukan sebaliknya, yakni dari arah Puncak menuju arah Jakarta, di mana dari persimpangan Pasar Ciawi dan juga Gadok ini sudah ditutup ke arah atas untuk kemudian dipersilahkan kepada para masyarakat yang mengarah dari arah Puncak Gadok menuju ke arah Jakarta. Dan Valeri dan juga pemirsa, memang untuk sistem one way sendiri ini masih akan diberlakukan secara situasional melihat bagaimana kondisi kendaraan yang melintasi di simpang jalur Gadok ataupun di simpang Taman Safari di atas sana, karena memang titik-titik wisata ini menjadi salah satu titik kepadatan ataupun keramaian dari kendaraan masyarakat yang datang dari arah Jakarta maupun sebaliknya. Namun untuk saat ini sistem pemberlakuan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak sudah ditutup, dan sekarang sedang dibuka dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Valeri.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam datang. Program Metro Siang kami lanjutkan untuk Anda.
3: Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 1 siang Sobat K. Cuaca semakin terik saja ya Sobat K di luar sana. Waduh, panas banget. Ya, hati-hati di jalan. Mungkin untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan pastinya. Selamat siang untuk Sobat Arif. Saat ini mengabarkan kondisi arus lalu lintas di Gambirono masih buka tutup jalur karena ada perbaikan jalan. Antrian tidak panjang dan masih kondusif Sobat. Oke, terima kasih banyak atas informasinya Sobat Arif. Nanti kita akan putarkan satu lagu dari Ran dengan Dekat di Hati spesial buat kamu. Selamat siang juga untuk Sobat Riri yang mengabarkan kondisi saat ini di Jalan Simpang 3 Kaliputih terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Sudah kita siapin juga satu lagu buat kamu, ada Alamat dari Rizky Webby dan juga Adrian Khalif Sobat. Oke, silakan untuk kami yang mengabarkan ataupun ingin diputarkan lagu pilihannya di hari Sabtu ini di K-Free Day, silakan kirimkan di 08 11 378 10 29.

102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Robansyah. Ada Sobat Fardan yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di Jalan Hayam Wuruk, Sobat K ya. Terpantau ramai lancar, terlihat juga masyarakat yang sudah memenuhi atau memadati kawasan perbelanjaan, Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya. Ingin putarkan satu lagu dari Brian Adam dengan Everything I Do, sudah kita siapin juga buat kamu. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu, Sobat K, sampai jam 4 sore nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan ataupun ingin diputarkan satu lagu pilihan untuk kita nikmati di K-Free di hari ini, di 0811 378 1029, Sobat K. Ada informasi dari internasional yang mana perwakilan resmi dan juga para pemimpin dari berbagai negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, mantan pemimpin tertinggi Iran, saat rangkaian prosesi pemakaman dimulai di Teheran pada hari Jumat kemarin, Sobat K. Dan Ali Khamenei sendiri ini meninggal di dalam serangan gabungan Amerika Serikat ke Israel dan juga Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Peristiwa ini memicu perang 3 bulan yang meningkatkan ketegangan di Timur Tengah sebelum akhirnya dicapai gencatan senjata mulai memorandum Amerika Serikat-Iran yang dimediasi oleh sejumlah pihak kawasan, Sobat K. Dan banyak sekali kepala negara yang hadir dalam penghormatan terakhir mantan pemimpin Iran, yakni Ali Khamenei.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

love you. Satu lagu dari Hi-Fi sudah kita puterin buat kamu di jam 1 lepas 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah Sobat K, siapa nih yang suka makan makanan yang belum matang ataupun yang masih mentah? Ya, kalau mungkin kita makan lalapan itu ada sayur-sayuran yang belum dimasak seperti kol, kacang panjang ataupun lain-lain sebagainya. Karena memang jangan asal makan konsumsi makanan yang dalam kondisi mentah Sobat K. Karena sejumlah bahan pangan ini memang terlihat aman, justru dapat membawa resiko serius bagi kesehatan apabila tidak dimasak terlebih dahulu. Karena beberapa jenis makanan mentah berpotensi mengandung patogen maupun senyawa beracun yang baru akan hilang setelah melalui proses pemanasan Sobat K. Memasak merupakan langkah penting untuk membunuh bakteri berbahaya atau menonaktifkan racun alami yang terkandung pada sejumlah bahan makan Sobat K. Ada beberapa makanan yang tidak boleh yang dikonsumsi mentah Sobat K. Yang pertama ada adonan kue mentah. Ini sama sekali sangat tidak boleh Sobat K. Bahkan ada beberapa jenis makanan yang mungkin kita tahu kalau kita pesan, bang biasanya setengah matang ataupun jangan matang-matang. Ini sangat berisiko Sobat K. Karena menurut Donald W. Scarfner, Ketua Departemen Ilmu Pangan Universitas Rutgers, ini mengatakan bahwasannya adonan mentah ini berisiko menyebabkan penyakit bawaan dari makanan Sobat K ya. Jadi jangan sampai kamu makan makanan mentah. Telur mentah, tepung yang belum dimasak juga menjadi sumber bakteri berbahaya seperti salmonella hingga E. coli Sobat K. Bagi yang ingin menikmati adonan kue, disarankan menggunakan produk yang terbuat dari telur dan tepung yang

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Brianto. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka puncak Jakarta Creative Festival 2026 bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-499 Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di ibu kota. Puncak Jakarta Creative Festival 2026 di Istora Senayan menghadirkan 377 tenan yang terdiri dari UMKM sektor kuliner, fashion, kriya, serta tenan lainnya, edukasi, dan juga komunitas. Ajang ini juga menjadi upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui tiga pilar utama, yaitu sport, music, dan film. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan ekonomi kreatif diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru agar Jakarta tetap menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Pada triwulan pertama tahun ini, perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap produk domestik bruto nasional. Jakarta juga menyumbang hampir 38% dari total transaksi kris nasional, dengan lebih dari 422.000 pelaku UMKM telah memanfaatkan kris untuk mendukung aktivitas usaha mereka. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.
0: Let's start your awesome day.

Masih di Kefri Day di 102,9 FM K Radio. Tadi kita sudah membahas mengenai ada 5 makanan yang tidak boleh dimakan mentah. Yang pertama tadi ada adonan mentah Sobat K. Lalu yang kedua ada susu mentah. Menurut Jessica Clancy, ahli diet kesehatan ginjal, mengatakan susu mentah atau raw milk ini masuk dalam daftar makanan berisiko apabila dikonsumsi tanpa proses pasteurisasi. Susu mentah belum memulai proses pemanasan yang terbentuk atau yang terbukti efektif membunuh berbagai bakteri penyebab penyakit, Sobat G. Dan memang susu mentah ini dapat mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli, Listeria, dan juga Salmonella. Risiko infeksi akibat susu mentah lebih tinggi pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Sebaliknya, susu yang telah dipasteurisasi atau ultrapasteurisasi ini dinilai jauh lebih aman karena telah dipanaskan pada suhu tertentu untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya.

Satu lagu dari Bruno Mars, 24K, sudah kita siapin dan juga diputarin buat kamu Sobat KDK Friday hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Setelah tadi kita bahas mengenai adonan belum matang, susu yang belum dimasak, lalu ada daging giling Sobat K. Karena daging giling ini tidak boleh dikonsumsi dalam kondisi mentah atau setengah matang karena berpotensi menjadi sumber wabah penyakit bawaan makanan Sobat K. Bahkan dalam jumlah kecil saja, bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada anak-anak, lansia, dan juga individu dengan sistem imun yang lemah pastinya Sobat K. Karena memang kalau daging giling dimakan mentah juga tidak enak Sobat K ya. Dan menyarankan daging giling ini dimasak hingga mencapai suhu internal minimal 160 derajat atau maksud kami 160 derajat Fahrenheit atau 71 derajat Celcius agar bakteri berbahaya dapat mati sepenuhnya.

0: Gay History. Tanggal 4 Juli 1927 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada hari itu, di Bandung, Soekarno bersama sejumlah tokoh pergerakan mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, organisasi politik yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Setahun kemudian, organisasi ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI mengusung semangat persatuan, kemandirian, dan perjuangan rakyat untuk meraih Indonesia merdeka. Melalui PNI pula, Soekarno memperkenalkan gagasan Marhaenisme sebagai ideologi yang berpihak pada rakyat kecil, seperti petani dan buruh. Meski mendapat tekanan dari pemerintah kolonial, hingga Soekarno dipenjara pada 1929, semangat perjuangan PNI terus menginspirasi gerakan nasional di berbagai daerah. Hingga kini 4 Juli dikenang sebagai hari lahir organisasi yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: program jaring radio sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, Koperasi Kelurahan Weraputi atau KKMP Tukang Kayu Banyuwangi menghadirkan wajah baru koperasi dengan konsep minimarket modern. Gerai yang tertata rapi dilengkapi layanan kasir hingga fasilitas perbankan dalam satu lokasi, menjadikan koperasi ini sebagai salah satu percontohan pengembangan koperasi Weraputi di daerah. Konsep tersebut mendapat apresiasi dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Maliki. Menurutnya, KKMP Tukang Kayu memberikan kesan berbeda karena mampu menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan melampaui ekspektasi.
2: Selamat sore, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menyambut baik 3 rancangan peraturan daerah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo. 3 Raperda diantaranya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Penanggulangan Pelacuran, dan Raperda Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS serta Tuberkulosis. Menurutnya, Raperda tentang pelacuran dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS butuh dukungan semua elemen masyarakat karena yang terpenting adalah bagaimana mereka diterima kembali oleh masyarakat.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Wakil Wali Kota Batu dorong penguatan flora kultura lewat Spekta Flora Festival 2026. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengajak petani bunga, pelaku usaha, floris, dan insan kreatif memperkuat potensi flora kultura Kota Batu melalui Spekta Flora Festival atau SFF 2026 yang digelar di Batu Love Garden atau Baloga hingga 5 Juli 2026. Festival ini menjadi wadah untuk mempromosikan tanaman hias, memperluas jejaring usaha serta meningkatkan daya saing produk flora kultura lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Batu juga berkomitmen memperkuat ekosistem flora kultura melalui kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga sektor ini semakin berkembang sebagai identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi kreatif yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kasus penolakan kegiatan sekolah minggu yang terjadi di kota Solo. Dalam kunjungannya ke Pemkot Solo, KPAI meminta pemerintah daerah memastikan hak anak untuk beribadah terlindungi dan kejadian serupa tidak terulang. Yang menjadi perhatian utama KPAI adalah kepastian tempat ibadah bagi anak yang mengikuti sekolah minggu dan hak anak untuk menjalankan ibadah merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai.

0: pakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar gak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
5: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
5: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
5: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
6: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

103,9 FM Kiri Radio masih di Kiri Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 3 lepas 13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita puterin di hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Selamat sore untuk Sobat Dian yang ini putarkan satu lagu dari Maroon 5 dengan Wait. Selamat sore juga untuk Sobat Husnul yang ini putarkan ingin diputarkan satu lagu dari Sheila on Seven dengan Dan. Nah, ini satu lagu yang cukup hits Sobat K ya. Ini sudah masuk di Backtrack Sobat K ya. Langsung aja ini dia satu lagu dari Maroon 5 dengan Wait dan juga Backtrack Sheila on Seven dengan Dan.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: K Radio, hit music, hot news.
6: Tadi kita sudah bahas mengenai ada 5 makanan yang tidak boleh dimakan mentah sobat. Yang pertama tadi ada adonan yang belum matang, lalu ada susu, terus ada juga daging giling, lalu yang keempat ini ada kacang merah sobat. Nah, kalau kacang merah ini biasanya dicampur dengan es campur kacang merah, ini sedap banget, enak banget sobat. Dan tidak semua ancaman berasal dari bakteri pada kacang merah, bahaya justru berasal dari senyawa alami bernama fitohemagglutinin. Dan zat tersebut dapat memicu gangguan pencernaan hingga masalah ginjal apabila kacang merah dikonsumsi mentah atau kurang matang. Bahkan, hanya beberapa butir kacang merah yang belum matang sempurna dapat menimbulkan gejala keracunan dalam hitungan jam. Selain kacang merah, kacang hitam dan juga kacang kernel ini juga mengandung PHA meskipun dalam kadar lebih rendah, sobat. Dan lalu yang kelima ini ada jamur shiitake atau morel. Jamur shiitake ini sering banyak ditemui di makanan-makanan Jepang, sobatki, yang mana ini tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam kondisi mentah, sobatki. Dalam beberapa kasus, konsumsi jamur morel yang kurang matang ini dilaporkan menyebabkan gangguan saluran cerna, gangguan neurologis, hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, sobatki. Makanya ketika kamu datang ke sebuah restoran Jepang ataupun restoran tempat makan yang menyediakan jamur shiitake, ini harus diperhatikan betul tingkat kematangannya sobat ke. Karena jamur shiitake mentah dapat memicu dermatitis flagellata akibat kandungan lentenin yang akan dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Dan dermatitis flagellata ditandai dengan munculnya ruam merah memanjang yang disertai rasa gatal dalam 1 hingga 5 hari setelah mengkonsumsi jamur mentah atau kurang matang. Kurang matang ini sobat ke ya. Resikonya lebih tinggi dialami anak-anak, lansia, serta orang tua dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu.

0: 1. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
5: 102,9 FM K Radio, demikian K Free Day bareng saya Rosit Romansyah hari ini Sobat K. Namun K Free Day akan berlanjut bersama Raffiana Ristianti yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Saya Rosit Romansyah pamit, selamat sore, sampai jumpa.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

pemirsa, Anda menyaksikan Headline News, saya Jason Sambo. Pemirsa, penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang masih terus berlangsung memasuki hari kelima. Dan hari ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan meninjau langsung lokasi untuk melihat proses pemadaman serta dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat.

0: Pemirsa, imbas dari terjadinya erupsi Gunung Anak Rakatau sejak Kamis lalu, wisatawan dilarang mendekat dalam radius 3 km. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya aktivitas Anak Rakatau. Dan untuk mengetahui kondisi terkininya, kita bergabung bersama kontributor Metro TV, Seprinal Sri Putra, langsung dari lokasi. Selamat sore, Seprinal. Jadi seperti apa kondisi Anak Gunung Krakatau saat ini?
1: Ya, selamat sore, Jason. Hingga saat ini kondisi Anak Gunung Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda dan menurut data pos pemantauan yang ada di Desa Pasauran, Kabupaten Serang Banten, hingga saat ini atau sore ini masih terjadi erupsi terus-menerus. Dan selain itu juga sesekali mengeluarkan lava panas dan mengembuskan awan panas. Dengan kondisi demikian, pihak pemantau menghimbau agar nelayan maupun wisatawan agar tidak terlalu mendekat kepada Gunung Anak Krakatau yang mana saat ini masih sedikit membahayakan bagi wisatawan maupun nelayan. Radius yang ditetapkan oleh pos pemantau Gunung Anak Krakatau yaitu 3 km dari Anak Gunung Krakatau. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi Gunung Anak Krakatau aktivitasnya bisa berubah-ubah. Jason.
0: Seprinal, lalu bagaimana dengan aktivitas warga maupun wisatawan di sana?
1: Hingga sore ini aktivitas warga masih berjalan normal dan masih dipadati oleh wisatawan yang bermain di Pantai Anyar maupun di Pantai Carita Serang Banten. Namun dihimbau kepada masyarakat tetap menjaga kewaspadaan untuk kondisi Gunung Anak Krakatau yang saat ini masih mengeluarkan erupsi atau asap tebal dan awan panas. Jason, kembali studio.
0: Ya, Seprinal, ada 2 kali semburan sampai dengan saat ini. Apakah terpantau Anda dapat informasinya masih ada potensi terjadi semburan susulan begitu?
1: Ya, hingga saat ini dan pantauan dari informasi dari pos pemantauan yang berada di Desa Pasauran masih terjadi semburan awan panas dan sekali juga terjadi dan tepan-tepan kecil, dan selain itu juga awan panas yang masih berembusan, dan selain itu juga warga dihimbau agar memperhatikan arah angin agar tidak terkena awan panas yang dikeluarkan oleh Anak Gunung Krakatau. Ya, Ustaz.
0: Seprinal, bisa Anda gambarkan kembali ini jarak dari antara semburan yang pertama kepada yang kedua itu berapa lama jaraknya?
1: Ya, memang kalau dilihat dari Pasauran ini kondisi Anak Gunung Krakatau memang cukup jauh, Jason, dan cukup jauh dari pos pemantauan ini. Yang lebih dekat dengan Gunung Anak Krakatau yaitu di Provinsi Lampung. Namun dengan kondisi demikian tetap dihimbau kepada warga masyarakat yang berada di wilayah Anyar, Serang atau Banten pun dihimbau tetap waspada dan selalu berhati-hati jika melakukan liburan atau beraktivitas di sekitar perairan atau di sekitar Pantai Anyer dan pantai-pantai lainnya yang berada di Provinsi Banten. Jason.
0: Baik, terima kasih Seprinal atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update kembali bagaimana situasi dan perkembangan dari sana. Terima kasih Seprinal atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini, dan saat lagi program Metro hari ini akan hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan pilot PT AMA Air, Nicholas F. Goslin, meninggal dunia akibat luka tembak dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat Pilatus PKRCY di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sesaat lagi.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Selamat sore sobat Gay, di jam 4 Kevri Day kembali menemani kamu bersama dengan Raviana sampai jam 8 malam nanti ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang, sekitar 4 jam kita have fun tentunya. Dan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp Gay Radio di 0811-378-1029. Kirimkan ya lagu-lagu favorit kamu yang lagi beraktivitas di sore hari atau yang lagi olahraga, jogging atau goes atau jalan-jalan santai atau quality time bersama keluarga. Tenang aja, gak kesepian kok kamu sobat. Kalaupun yang sendirian ya, gak ada acara atau agenda, cukup istirahat di rumah aja. Kutemani sobat Kay di 102,9 sampai jam 8 malam nanti. Jadi ditunggu ya yang mau diputarkan lagu favoritnya di 0811 378 1029.

Satu single dari Milky featuring dengan David Guetta ya, Just The Way You Are, baru saja diputarkan di jam 16:17. Ada Sobat K yang ikut bergabung di saluran WhatsApp Ki Radio. Ini ada Sobat Imawati yang bergabung. Selamat sore, informasi puger. Sore hari ini panas tapi dingin sekali ya. Dan mau diputarkan lagu dari Melly Guslo yang Promise. Boleh ditunggu untuk lagunya Melly Guslo ya, nanti akan diputarkan saat lagi. Tadi informasi pesawat di Papua yang ditembak dekat dengan rumah keponakan yang ada di Papua. Sekarang lagi ada di Puger orangnya. Wah, terima kasih ya. Tadi memang setelah headline ada beberapa informasi Sobat K terkait dengan info pesawat di Papua yang ditembak ini. Pilot dari Amerika Serikat yang menjadi korban, Sobat. Nah, informasinya dari Sobat Imawati bahwa TKP dengan rumah keponakannya dekat ya, yang berada di Papua. Jadi, informasinya cepat. Ini Sobat Imawati yang sudah menerima informasinya terlebih dulu. Terima kasih ya untuk informasinya, Sobat Imawati, di sore hari ini yang ikut bergabung. Nanti untuk lagunya ditunggu, Melly Guslo yang Promise. Kemudian juga ada Sobat Adi, ini mau diputarkan lagu dari Dewa 19 yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Boleh ditunggu, nanti diputar setelah lagu dari Melly Guslo yang Promise ya. Ini lagu request dari Sobat Imawati. Setelah itu nanti akan diputarkan lagu dari Dewa 19 yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Ditunggu ya Sobat Adi, saat lagi akan kita putarkan. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kebersamaan kita masih cukup panjang kok, sampai jam 8 malam. Jadi sambil bersama dan kita akan have fun pokoknya sore sampai malam nanti dan menemani segala aktivitas kamu. Semoga gak bosan ya Sobat K, karena selain kamu bisa untuk request-request, nanti kita juga akan bahas beberapa informasi-informasi ringan aja ya untuk menemani malam minggu kamu. Apalagi yang malam nanti ada agenda. Apakah ada agenda nanti Sobat K buat hangout bareng teman atau bareng pasangan atau bareng keluarga, atau justru hangoutnya di rumah aja? Itu sih gak hangout ya Sobat K, tapi bersantai bersama keluarga di rumah. Itu udah cukup banget loh, kalau quality time yang weekdays kita udah sibuk banget, kesempatan buat ngobrol hanya Sabtu dan Minggu. Nah, ini waktu yang pas buat kumpul bareng keluarga, ngeteh, ngopi, kemudian juga nyiapin cemilan, mungkin nonton film ataupun nonton tontonan yang kamu sukai ya Sobat K. Itu udah cukup banget bikin kita bahagia. Tapi yang hangout pun ini juga butuh ya kita. Kadang seminggu itu kan full banget dan bikin stres gitu, kerjaan numpuk. Nah, stress release-nya dengan hangout bareng teman, bareng keluarga. Biasanya yang sering hangout tuh yang single-single ya, yang masih lajang gitu ya. Jadi sambil ngafe, ngobrol, ketemu sama teman, itu juga enak banget Sobat, bisa dijadikan stress release. Apapun aktivitasnya, semoga Raffiana bisa menemani kamu ya Sobat Kei.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Persiapan penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 terus dimatangkan. Menjelang pelaksanaan pada 24 hingga 26 Juli mendatang, Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan kesiapan ajang karnaval busana bertaraf internasional tersebut kini telah mencapai sekitar 85%. Saat ini, seluruh tim dan peserta memasuki tahap akhir dengan fokus pada penyempurnaan penampilan. Latihan koreografi telah memasuki pekan ketiga dan dilakukan setiap hari, mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Selain itu, para peserta juga mulai menjalani latihan gabungan untuk menyelaraskan gerakan dan alur pertunjukan di sepanjang lintasan karnaval. Dari sisi kostum, proses penjurian utama telah rampung pada akhir Juni. Budi mengapresiasi kreativitas para kreator yang dinilai berhasil menghadirkan karya busana berkualitas tinggi. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, JFC 2026 optimistis kembali menghadirkan pertunjukan spektakuler yang mampu menarik wisatawan dan pecinta fashion dari dalam maupun luar negeri.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, memasuki musim kemarau, potensi kekeringan mulai dirasakan di 3 desa di Kecamatan Sumber Mancing Wetan. 3 desa ini antaranya Desa Sitiarjo, Desa Kedung Banteng, dan Desa Sumber Agung. Di Desa Sumber Agung sendiri, wilayah yang terdampak ada di RT 13 dan RT 14 di Dusun Krajan dengan jumlah 30 kakak. Meski mengalami penurunan debit air, BPBD Kabupaten Malang masih belum melakukan dropping air bersih karena air masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, tahun ini DPUPR Kota Madiun melakukan pemeliharaan terhadap 29 ruas jalan dengan total anggaran mencapai 15,56 miliar rupiah. Di antaranya mulai dari jalan protokol, kawasan balai kota, hingga akses menuju destinasi wisata menjadi prioritas dalam tahap awal pekerjaan. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setio Nugroho bilang pekerjaan difokuskan terlebih dahulu pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Program pemeliharaan berkala jalan tahun ini dibagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan total penanganan sepanjang sekitar 12,8 km. Secara keseluruhan, program tersebut menyasar 29 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Madiun sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan pengguna jalan.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Progres pembangunan program Kopdes Merah Putih di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan. Endi Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mengatakan, dari pendataan Dinas Koperasi Jawa Timur yang terintegrasi dalam sistem SIM Kopdes milik Kementerian Koperasi ada 1097 koperasi. Koperasi itu, kata Endi, sudah menjalankan aktivitas usaha, punya anggota, dan juga sudah melakukan transaksi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di Kevride Sobat KI bareng dengan Raviana. Kita akan geser ya Sobat di sore hari ini ke informasi selanjutnya. Saat kita berkunjung ke tempat wisata, pasti kita juga mentaati peraturan yang sudah ditetapkan ya Sobat, dari pemerintah maupun dari masyarakat, topok darwi setempat. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan terutama untuk wisatawan ataupun keselamatan Sobat KI, apalagi memang yang di tempat-tempat rawan terjadi laka atau lain sebagainya, seperti pantai ataupun di gunung, di bukit dan lain sebagainya, pasti ada aturan ya. Bahkan di kolam renang pun saja ada aturannya, di mana tidak boleh untuk orang tua melepas pandangan kepada anaknya, apalagi yang masih kecil, ataupun penggunaan dari kolam renang tersebut harus sesuai dengan umur dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh ya Sobat. Tetapi ada ternyata aturan-aturan aneh buat turis Sobat K. Ini ada 10 negara dengan aturan aneh, khususnya buat turis yang akan datang ke negara tersebut. Jadi memang ada beberapa negara ya dengan aturan aneh yang terlihat sepele. Jadi cari tahu sebelum kamu mulai bepergian ke luar negeri, sehingga saat berlibur ke luar negeri, memahami budaya setempat ini memang penting. Namun selain adat istiadat setiap negara ini juga memiliki aturan yang mungkin terdengar aneh bagi wisatawan. Yang pertama adalah Singapura. Di Singapura ada aturan jika dilarang mengunyah permen karet sembarangan. Karena di Singapura ini dikenal dengan menjaga kebersihan ya Sobat K. Karena itu penjualan dan impor permen karet ini dibatasi sejak tahun 1992. Dan membuang permen karet sembarangan di tempat umum juga dapat dikenai denda Sobat K. Yang kedua, negara Yunani, jangan memakai sepatu hak tinggi di situs bersejarah. Jika kamu

obat. Karena beberapa obat yang umum dijual di negara lain, terutama yang mengandung kodein, tidak boleh dibawa masuk ke Jepang tanpa izin khusus. Karena itu, wisatawan sebaiknya memeriksa aturan obat-obatan sebelum berangkat. Yang kelima adalah negara Prancis, di mana kolam renang ini umum hanya menerima pakaian renang tertentu. Jadi kalau kamu mau melancong ke negara Prancis ya Sobat K, ada beberapa kolam renang itu yang hanya bisa menerima spesifikasi pakaian renang tertentu Sobat K. Dan banyak kolam renang di Prancis, tentunya kolam renang umum ya Sobat K, pengunjung diwajibkan memakai pakaian renang yang pas di badan. Celana renang longgar biasanya tidak diperbolehkan karena dianggap kurang higienis. Yang keenam adalah negara Sri Lanka. Di negara Sri Lanka, untuk turis yang akan ke sana, ada satu aturan yang agak aneh juga, yaitu hormati patung Buddha saat berfoto. Jadi wisatawan diminta untuk menunjukkan rasa hormat ketika berada di tempat ibadah atau lokasi yang memiliki patung Buddha. Nah, berfoto dengan pose yang dianggap tidak sopan seperti membelakangi patung untuk swafoto foto dapat menimbulkan masalah hukum. Yang ketujuh, negara Karibia, yaitu hindari pakaian bermotif loreng. Di beberapa negara seperti Jamaika, Barbados, dan Saint Lucia, pakaian bermotif loreng atau kamuflase ini hanya diperuntukkan bagi personel militer, sehingga wisatawan yang mengenakannya bisa diminta untuk mengganti pakaian atau dikenai sanksi. Yang nomor 8 ada Kanada. Memanjat pohon di ruang publik bisa melanggar aturan. Nah, dari situs International Citizen Insurance bahwa beberapa kota di Kanada memiliki aturan yang melarang memanjat pohon di taman atau ruang publik tanpa izin, karena tujuannya adalah melindungi pepohonan dan menjaga keselamatan pengunjung. Yang ke-9 ada Jerman. Jangan kehabisan bensin di jalan bebas hambatan. Di jalan bebas hambatan atau autobahn, bahwa pengemudi dapat dikenai sanksi jika kendaraannya berhenti karena kehabisan bahan bakar. Jadi hal tersebut dianggap sebagai kelalaian yang membahayakan pengguna jalan lain. Yang ke-10, Asia Tenggara. Ini yang suka durian ya. Emang kadang tuh banyak negara-negara yang emang gak memperbolehkan untuk turisnya membawa durian. Salah satunya di Asia Tenggara, di sejumlah negara ya terutama, durian dilarang dibawa ke transportasi umum, seperti di Singapura, Malaysia, dan Brunei, karena buah durian ini tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kereta, bus, hotel, atau ruang publik tertentu. Di mana larangan ini diberlakukan karena aroma durian yang sangat kuat dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Dan ini ada beberapa ya Sobat Kian telah disebutkan, ada 10 negara yang punya aturan-aturan yang cukup aneh. Tapi kalau kita simak sebenarnya nggak terlalu aneh ya, ini pun juga untuk menjaga keselamatan dari pengunjung dan menghormati dari adat setempat. Jadi memang ada tujuannya Sobat Kian kenapa larangan atau aturan tersebut diberlakukan. Jadi sebelum kita mau keluar negeri nih buat berwisata atau buat mengunjungi destinasi-destinasi wisata, kita juga harus tahu ya aturan di suatu negara itu seperti apa. Seperti salah satu contohnya tadi, gak boleh pakai baju loreng, ini di negara Karibia. Mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia sering ya pakai baju-baju loreng. Nah, tapi kalau di negara Karibia ini gak boleh Sobat Kih, khusus untuk personel militer saja yang menggunakan baju loreng. Jadi kalau turis maupun warga umum, lokal biasa, itu nggak diperbolehkan. Jadi turis juga harus bisa menyesuaikan. Jadi itu ada beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan Sobat K. Mungkin kamu mau ke luar negeri nih tahun ini atau tahun depan, amin ya Sobat K, biar bisa merasakan bagaimana dari culture negara tersebut. Jadi kita juga harus bisa menghormati.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di sore ini juga ada Sobat Putri yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio yang mau diputarkan lagu dari Sabrina Carpenter yang Man Child. Boleh diputar saat lagi ya, nanti untuk lagu dari Sabrina Carpenter yang Man Child. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, tentu saja kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio kebersamaan kita sampai jam 8 malam di 0811 378 1029.
2: Oh boy.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di Everyday bareng dengan Raviana. Masih di jam 17.41 menit ya. Kebersamaan kita masih ada beberapa jam lagi sampai jam 8. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya masih boleh banget sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811-378-1029. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya ya sobat Kei. Dan nanti tentu saja masih ditemani kamu dengan beberapa informasi-informasi yang terhimpun juga. Nanti kita akan kabarkan juga mungkin sobat Kei yang bergabung seperti informasi traffic atau cuaca di malam hari ini. Boleh ya kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029.

Satu single dari Celina dan Andi Rianto, Sumpah Mati, baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Dan di malam hari ini juga ada Sobat K yang bergabung ya melalui saluran WhatsApp K Radio. Nah, ini ada dari Sobat L. Tadi mau diputarkan lagu dari Wave to Earth yang Season, tapi karena yang Season ini masih belum masuk ke radio, adanya yang Bad, mau diputarkan lagu dari Ariana Grande yang We Can Be Friends. Sebentar, apakah ada? Boleh ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Ariana Grande yang We Can Be Friends. Nanti saat lagi akan diputarkan. Terima kasih ya yang sudah bergabung Sobat L di malam minggu. Siapa nih yang mau malam mingguan? Hati-hati selalu ya Sobat K, karena nampaknya udah mulai ada kepadatan, terutama di wilayah lingkar kampus nih udah padat banget. Dominasi roda 2 nih udah mulai melakukan aktivitas di malam hari ini. Yang penting sampai ke tempat tujuan dengan aman ya, jangan terlalu ngebut, apalagi kalau gonceng temen, lagi boncengan. Nah, yang penting nyantai aja, namanya malam mingguan ya, menikmati suasana jalan, suasana kota. Emang agak dingin ya Sobat K, jadi yang mau keluar malam ini bisa dipakai untuk jaketnya atau menggunakan baju dengan lengan panjang atau baju hangat gitu ya. Agak dingin emang Sobat K, lumayan dingin. Jadi hati-hati selalu dan have fun ya untuk malam ini yang lagi malam mingguan atau quality time bersama keluarga. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Kalau ada kepadatan, share aja ke WhatsApp K Radio ya. Mungkin yang kamu ada di beberapa ruas jalan dan macet, atau biasa-biasa aja, lancar seperti biasa, boleh kok kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Selamat malam Sobat KI. Di malam hari ini juga ada Sobat Kan yang ikut bergabung melalui saluran WhatsApp KI Radio. Yang mau diputarkan lagu dari Marshmello dan Jonas Brother yang Live Before You Love Me ya. Boleh, saat lagi akan diputarkan lagu dari Marshmello dan Jonas Brother. Nanti akan diputarkan saat lagi ya Sobat Kan, jadi ditunggu aja. Jadi untuk kamu yang masih diputarkan lagu favoritnya, masih boleh banget Sobat KI, kebersamaan kita masih cukup panjang, sekitar 2 jam lagi. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya masih di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029. Satu lagu favorit dari Sobat Han, dari Marshmello dan Jonas Brother, Live Before You Love Me.

0: Kei Etnik.
1: Seni jaranan buto memang sudah melekat di hati masyarakat tidak hanya di Banyuwangi. Kesenian ini juga dimiliki oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Jaranan buto adalah kesenian khas Banyuwangi dengan kepala kuda kepang yang namun tidak berbentuk seperti kepala raksasa atau buto. Kesenian ini Sobat K dilakukan oleh beberapa orang penari, sinden, dan penabuh. Keunikan yang dimiliki jaranan buto saat sang penari mulai kesurupan dan tidak sadar saat penari mengalami kesurupan. Maka, hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain bisa dilakukannya. Sang penari menjadi sangat kuat yang ditunjukkan dengan memakan pecahan kaca hingga bara api.

0: Masih di Carefree Day Sobat KI, masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Kita akan geser ya Sobat KI ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini masuk siang tadi Sobat KI. Ini terkait dengan Bupati Jember Muhammad Fawaid yang menghadiri Konferensi Pendidikan Indonesia di Kabupaten Sleman pada Kamis 2 Juli kemarin. Kehadiran Gus Fawaid menegaskan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Konferensi tersebut dihadiri sejumlah penjabat pemerintah pusat, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Dalam forum itu, Gus Fawaid dipercaya Gus Fawaid dipercaya menjadi salah satu pembicara yang mengangkat tema transformasi pendidikan di era disrupsi digital melalui penguatan teknologi dan ekonomi kreatif. Menurut Gus Fawaid, pendidikan harus mampu mencetak generasi yang inovatif, tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan berbagai terobosan di sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gus Fawaid juga menegaskan, pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat derajat hidup masyarakat dan menjadi solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan. Di akhir kegiatan, ia menerima sertifikat penghargaan dari Lingkar Daerah Belajar sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong kemajuan pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda. 102.9 K-Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TBI Pamekasan mendeportasi seorang warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial AHMR setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Deportasi dilakukan pada Rabu 1 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut melanggar pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain dipulangkan ke negara asalnya, yang bersangkutan juga dikenai tindakan penangkalan sesuai peraturan yang berlaku.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat lonjakan kunjungan wisatawan sebesar 45% selama libur sekolah 20 Juni hingga 1 Juli. Total kunjungan mencapai 1.465.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut data masih bersifat real-time dan akan terus dipantau hingga masa libur berakhir pada 12 Juli. Kota Lama Semarang menjadi destinasi paling favorit, disusul Candi Prambanan, Dieng, Candi Borobudur, dan Masjid Agung Demak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan beasiswa Bojonegoro tahun 2026 tahap lanjutan terus berjalan sesuai regulasi. Saat ini, tahapan krusial berupa verifikasi berkas telah rampung dan memasuki proses pemeriksaan administrasi akhir di bagian keuangan. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Muktado menegaskan, komitmen transparansi dan kehati-hatian menjadi prioritas utama. Proses verifikasi tersebut telah dikukuhkan melalui penerbitan surat keputusan atau SK Bupati.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

0: News pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemirsa Garda Pemuda Nasdem DKI Jakarta menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil. Kegiatan ini difokuskan untuk menyusun program kerja sekaligus memperkuat persiapan menghadapi pemilu 2029. Rakerwil Garda Pemuda Nasdem DKI Jakarta digelar sebagai bagian dari persiapan menuju Kongres Kedua Garda Pemuda Nasdem yang akan berlangsung 21 hingga 22 Juli mendatang. Dalam forum ini pemirsa, pengurus menyusun beragam program kerja sekaligus memberikan pembekalan kepada para kader melalui diskusi bersama dengan pengamat politik dan juga pengurus DPP Partai Nasdem. Program yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem DKI Jakarta, Nova Rifan Paloh, menegaskan hasil Rakerwil ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh program yang telah disusun akan dijalankan secara berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029 nanti.
1: Boleh jadi wilayah Garda Pemuda Nasdem
2: terkait dengan masalah program kerja ya. Terus yang kedua juga tentunya kita kan juga mengadakan terkait dengan talk show ya, untuk misalnya bagaimana kita mendapatkan juga arahan-arahan dari pengamat politik ya, seperti Prof. Burhanuddin Mutadi ya, yang bisa kita cerna sesama pengurus Garda dan juga nantinya dari DPP Partai Nasdem gitu kan, terkait dengan keorganisasian seperti itu.
0: Demikian headline news saat ini, kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Kembali di Kefriday Sobat KI, masih bersama dengan Raffiana pada malam hari ini, masih menemani kamu Sobat KI. Gimana minggu? Masih belum minggu ya, Sabtu malam kamu, apakah ada agenda buat keluar nih? Hati-hati selalu yang mau OTW atau yang lagi ada di perjalanan, nanti bantu kabarkan ya Sobat kalau ada kepadatan. Tapi yang lagi stay di rumah atau di kosan atau di kontrakan, boleh banget kamu buat gabung di 102,9. Mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih boleh banget ya Sobat Kei. Kebersamaan kita masih ada 1 jam lagi nih Sobat Kei. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat. Nah ini siapa nih yang suka dengan PlayStation? Dari Sony, informasinya Sobat Kei telah stop rilis game PlayStation baru ya dalam bentuk disc mulai 2028. Nah Sony menyatakan akan berhenti merilis game PlayStation baru dalam bentuk disc fisik mulai Januari 2028. Keputusan ini menjadi langkah besar Sony menuju ekosistem game yang sepenuhnya digital. Dalam unggahan di laman resminya, Sony menyebut game PlayStation baru tetap akan dijual melalui retail. Namun salinan fisik yang tersedia di toko tidak lagi berisi disc game, melainkan kode unduhan digital. Sony sendiri juga mengatakan bahwa kebijakan itu diambil karena perubahan kebiasaan konsumen dan tren industri hiburan yang semakin bergeser dari produk fisik ke layanan digital. Pengumuman dari Sony ini muncul beberapa hari setelah Rockstar Games ini menyatakan Grand Theft Auto ke-6 juga akan dirilis tanpa disc fisik, sehingga hal ini memperkuat tanda bahwa industri game semakin cepat bergerak menuju distribusi digital. Meski begitu, keputusan Sony memicu kritik dari sejumlah tokoh industri game dan peritel. Mereka menginginkan bahwa kebijakan tersebut dapat membatasi hak konsumen, terutama dalam hal meminjamkan, menukar, atau menjual kembali game. Dari Vicky Blake, jurnalis game, juga menyebut bahwa keputusan itu sebagai pukulan telak bagi hak konsumen. Menurutnya, tanpa disk fisik, pemain akan semakin sulit meminjamkan, menukar, atau menjual kembali gamenya. Sehingga kebijakan ini juga dinilai dapat menyulitkan upaya pelestarian game. Sementara dari Christopher Dring, yaitu editor The Game Business, mengatakan, keputusan Sony ini cukup mengejutkan, meski unduhan digital saat ini sudah menjadi cara dominan penggunaan PlayStation membeli game. Menurut Dring, kebijakan tersebut akan menjadi tantangan berat bagi peritel yang selama ini masih bergantung pada penjualan game fisik. Bagi kamu penikmat PlayStation ya, karena kita tahu bahwa saat kita ingin bermain game di PlayStation, pasti kita beli disc-nya ya, atau dulu tuh ada sewa Sobat Kei, sewa kaset atau sewa PS gitu ya. Sampai sekarang masih ada gak sih sewa PS Sobat Kei? Apa udah mulai gak ada atau udah mulai punah nih sewa PS. Tapi kalau di desa waktu itu aku masih ngeliat ada yang sewain PS sih Sobat K, bahkan masih ada yang nyewain kaset-kasetnya. Kalau sekarang sih gak tahu ya masih ada atau enggak Sobat. Nah ini yang akhirnya menjadi pukulan telak ya bagi peritel ataupun bagi persewaan kaset disk untuk PS dan lain sebagainya. Karena nantinya kalau diubah menjadi unduhan, kode unduhan gitu ya nantinya Sobat K, karena Sony rencananya akan memberhentikan disk fisik untuk game PlayStation per 2028 nanti. Jadi emang banyak sekali yang mengkritik Sobat. Jadi gak bisa dipinjemin, gak bisa disewain, gak bisa dijual lagi. Kalau dulu kan kalau ada disknya itu ya, kasetnya lah, fisik gamenya itu kan bisa disewain gitu ya, masih bisa cuan atau dijual lagi. Tapi kalau udah unduhan kode kan berarti sekali beli ya udah gitu ya, gak bisa disewain atau gak bisa dijual lagi. Atau nanti bisa, tapi dengan sistem yang berbeda. Ya kita nggak tahu ya Sobat K, semakin kesini juga semakin maju, era digital juga lebih efektif. Mungkin kalau disk itu kan agak apa ya, kurang efektif mungkin atau lain sebagainya. Kan bagi penikmat atau yang suka dengan PlayStation, menurutmu seperti apa? Kalau kamu suka yang disk fisik atau unduh lewat kode nih Sobat K? Kalau kamu yang punya PS ya di rumah, boleh dong untuk ikut berkomentar ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Friday, Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Kita akan geser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Dari informasi yang satu ini, dari pemerintah terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, di mana Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pada Sabtu 4 Juli yang... hari ini Sobat K, 4 Juli hari ini menegaskan bahwa pekerja informal seperti pengemudi platform online, pedagang sayur, hingga pekerja rumah tangga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris. BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan skema iuran yang disesuaikan dengan kemampuan pekerja informal, termasuk pilihan pembayaran harian bagi pengemudi platform online. Selama ini tidak dapat bekerja akibat kecelakaan, peserta juga dapat santunan pengganti penghasilan, di mana perlindungan ini berlaku sejak perjalanan dari rumah menuju tempat kerja hingga kembali ke rumah. Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima santunan serta manfaat beasiswa pendidikan bagi dua orang anak hingga jenjang perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saiful Hidayat juga menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menyosialisasikan manfaat program tersebut agar semakin banyak pekerja terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
2: If

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Satu single dari Selena Gomez, The Heart Won't What It's Worth. Maaf, The Heart Won't What It's Worth baru saja diputarkan ya Sobat K, dan ini menjadi lagu terakhir di K Free Day. Besok K Free Day tetap ada ya, besok hari Minggu. Jadi yang masih belum kesampaian untuk diputarkan lagu-lagu favoritnya, besok di jam 12 sampai jam 8 malam, kamu masih bisa buat join dan juga memberikan lagu-lagu favorit kamu Sobat KI. Besok bersama broadcaster selanjutnya tentunya ya, di jam 12 sampai jam 8 malam. Dan kan hampir di jam 8 sudah waktunya Raffiana pamit. Selamat malam ya Sobat KI.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 5 Juli 1959 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah arah ketatanegaraan Indonesia. Dekret ini diterbitkan karena konstituen yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru mengalami kebuntuan dan gagal mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi krisis politik, Soekarno mengambil tiga keputusan penting, yaitu membubarkan konstituen, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari TNI, Mahkamah Agung, dan sebagian besar partai politik. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin dengan peran presiden yang semakin dominan dalam pemerintahan. Hingga kini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikenang sebagai salah satu titik balik sejarah bangsa karena mengakhiri krisis konstitusi sekaligus menetapkan kembali Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara yang tetap digunakan hingga sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.